0: ximomokuitlawi ika nopa kokolistli dengue. Nopa pilmoyotzi tlen kipixtok ni kokolistli tlakati kampamantokatl, xitlapapaka, xitla ixtzakua, xitla ixtlapacho, tlatikita el toksete postli osetle ya tlen kisentilia atl, iwan ayok titekiwia xkumahawa, ximotzatzakua iwan ximotekili pahatl, ijinoti momanawis. Achimoneki xikinmokuitlawi koneme, tenantzitzi, tetatzitzi, iwan siwame tlen konewahke. Matitzakuilika, nitlaweltilistli sansejo, maaxtikawaka matechpanoniko kolistli, ikatlazotlalistli Veracruz, hueyitlanahuatiketi.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Escuchas Salsa.